Salam aleko zvikufamba here zvikuita here zvikenge mwari kuri kutirai zvinhu zvidhafudhafu izvo zvinhu here

0: Kambi yang aku pedu barang from Botswana. Mana yang mari pergi Papo? Ah, aku mana kan? Lagi aku masih gari tu. Mana yang mari berfuri Papo? Tengok jadi Chi Papo.
1: Team Yaban, we salute you. Radio 54 Broadcasting Team.
0: Masa depan wala jero Eric Knight kan dulu bro. Live and direct, come and see him.
1: Sekubi and Saban Freak.
0: Masih muda je, yuku kuesera kuesera. Ma pilih gede, nema gamba, nema legends. Ariki pana bandai sini ni grup tawar itu ramu ku imba. Kamu kan rupa yang kanal itu open prison. Ani dugu pana bawa mama nak kasih grup ni cuma rasa maruga brothers.